0: Simba, Simba, Simba.
1: Usiku utalala.
0: Simba, Simba, Simba.
1: Usiku utalala.